0: Waduh, bro. Terlambat lagi kita nih. Pintu gerbangnya udah ditutup lagi.
1: Oh, ya mau gimana lagi, Brad?
2: Pak, tolong dong, Pak. Bukain pintunya dong, Pak.
3: Enggak boleh. Ini udah waktunya ditutup. Nanti saya yang ditegur.
0: Waduh, Pak. Jangan gitu dong, Pak. Sekali ini aja, Pak. Sini, Pak. Ini ada sedikit nih, Pak. Buat beli rokok. Tapi bukain pintunya ya.
3: Apa ini? Kecil-kecil udah berani nyogok. Mau jadi apa kamu? Gak bisa? Titik.
0: Iya, bukain dong, Pak. Ya, Pak. Please. Iya, dia pergi, bro. Duit gue, bro. Dibawa, bro. Aduh.
4: Katakan tidak untuk korupsi. Berani berkata jujur, itu hebat.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu pernah ngelihat nggak ketika di media sosial ada orang-orang yang memposting HRH di smartphone mereka ataupun resting heart rate. Nah, bahkan ada yang bangga banget kalau misalnya angka makin rendah. Nah, tapi emang benar nih, makin rendah berarti makin sehat. Jadi RHR itu adalah jumlah detak jantung per menit ketika tubuh lagi rileks ataupun istirahat nih, teman Pro 2. Menurut dokter spesialis jantung Vito Adamai, detak jantung istirahat yang ideal umumnya sekitar 60 detak per menit. Sementara itu, detak jantung normal orang dewasa saat istirahat berkisar antara 60 sampai dengan 100 detak per menit. Nah, buat kalian yang rajin olahraga, apalagi atlet, RHR-nya bisa lebih rendah, bahkan sekitar 40 sampai dengan 50 detak per menit ketika tidur. Kondisi ini sebenarnya normal karena jantung bekerja lebih efisien. Tapi jangan langsung bangga dulu kalau RHR kalian rendah ya. Kalau misalnya disertai pusing, gampang capek, sesak nafas ataupun nyeri dada, jangan disepelekan dan segera konsultasi ke dokter. Intinya nih, teman Pro 2, sehat itu bukan soal angka paling rendah, tapi soal kondisi tubuh secara keseluruhan. Jadi jangan cuma ikutin tren, tetap kenali kondisi tubuh kamu sendiri.

0: lebih agresif dibanding influenza musiman biasa. Dalam dunia medis, varian ini dikenal sebagai influenza AH3N2 subclade K yang pertama kali terdeteksi oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025. Dan kini, telah menyebar ke lebih dari 80 negara di dunia. Karakter utama dari superflu adalah kecepatan penyebarannya. Mutasi genetik membuat virus lebih efektif menginfeksi saluran pernafasan manusia. Gejala superflu cenderung lebih berat dibanding flu biasa. Mulai dari demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Flu memang sering dianggap sepele, tapi memahami perbedaannya bisa membantu kita lebih peka terhadap kondisi tubuh sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

2, pengembangan kecerdasan artifisial ataupun AI ini perlu didukung infrastruktur yang terintegrasi. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di acara Asosio Digital and All Summit 2026 di Jakarta. AHY bilang, pengembangan AI itu nggak cukup hanya mengandalkan perangkat lunak aja. Konektivitas transportasi, jaringan digital, pusat data, dan juga pasokan energi yang andal juga jadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas plus pemerataan ekonomi. Di acara itu, AHY juga menerima penghargaan atas kepemimpinannya di bidang infrastruktur digital dan konektivitas regional. Sementara Ketua Umum dari Aptiknas, Sugiharto Santoso, ini berharap forum ini tuh bisa membuka peluang kerjasama industri teknologi Indonesia dengan mitra internasional. Digelar pada 5 sampai dengan 7 Oktober yang lalu, Asosio Digital and All Summit mempertemukan pemerintah dan pelaku industri buat ngebahas perkembangan AI, keamanan cyber, dan juga transformasi digital.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulai. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan teruslah bergerak maju. Seperti kata Mahatma Gandhi, hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah. Yo.

0: casi.
1: Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Teman Pro 2, jumlah penonton MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ini menyentuh rekor baru. Itu sampai 157.000 penonton. Keren banget ya. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ini menyampaikan angka total penonton ajang Grand Prix balapan motor Indonesia. Sementara berdasarkan data Dorna, jumlah penonton pada hari Jumat aja itu ada sebanyak 39.510 penonton. Kenaikan terjadi pada akhir pekan, pada hari Sabtu di tanggal 10 Oktober, ketika ada sesi kualifikasi dan juga sprint race MotoGP, jumlahnya nembus 53.296 penonton. Sedangkan pada hari balapan ataupun hari pamungkasnya nih, kemarin di hari Minggu, ada 65.069 penonton yang mendatangi Pertamina Mandalika International Circuit. Waduh, ini rekor banget nih ya teman Pro 2 ya. Jumlah ini tuh melonjak sekitar 12% kalau dibandingkan tahun lalu yang mencapai 140.000 penonton. Sementara di 2024 itu ada 121.252 orang yang mengunjungi Pertamina Mandalika International Circuit. Nah, dengan melihat data ini, Erick Thohir menilai ajang olahraga internasional bisa menggerakkan ekonomi daerah dan juga nasional. Ia juga optimis perputaran uang dan dampak ekonomi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ini bakal melebihi target 5 triliun rupiah.

0: Lagi panas gini enaknya main airnya.
1: Edda, nggak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
0: Gimana ya, Nya?
1: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Sebelum kamu menyerah hari ini, ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi kamu sekarang. Mereka berlomba dan menunggu supaya kamu gagal. Sahabat kreatif, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik kesusahanmu sekarang. Ketika kamu kuat, percayalah, kamu akan dapat imbalannya, karena usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: informasi seputaran kesehatan yuk. Otomano Preduet. Bener gak sih kalau misalnya stres bisa menyebabkan kanker? Nah ternyata hubungan keduanya gak sesederhana itu nih teman Preduet. Stres sendiri merupakan respon alami tubuh ketika menghadapi tekanan. Namun kalau berlangsung terus-terusan, stres juga mempengaruhi hormon, sistem kekebalan tubuh, kualitas tidur, sampai dengan kebiasaan sehari-hari kita nih. Biarpun begitu, sampai saat ini stres belum terbukti secara langsung menyebabkan kanker. Kanker sendiri terjadi ketika perubahan DNA membuat sel tubuh secara tidak terkendali. Nah, tapi stres kronis atau yang berat banget tetap perlu diwaspadai teman Produa, karena kondisi ini tuh bisa mendorong kebiasaan kurang sehat kayak ngerokok, mengkonsumsi alkohol, jarang olahraga, makan sembarangan yang bisa meningkatkan resiko dari kanker itu sendiri. Terus gimana sih cara ngelola stres? Kita bisa mulai dengan rutin berolahraga, latihan pernafasan, meditasi, tidur yang cukup, dan berbagi cerita dengan orang yang kamu percaya. Intinya nih teman Produa, jangan langsung takut kalau sedang stres. Yang penting, kendali dulu kondisi diri kita, jaga pola hidup sehat, dan jangan abaikan faktor resiko kanker lainnya. Kalau misalnya stres mulai mengganggu aktivitas sehari-hari kita nih, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Teman terbaik kamu.

komunikasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah, jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja ya tidur.
2: Banjir!
1: Banjir, A'a! Ya Allah, udah sampai sebetis Neng, A'a!
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting mah. Udah A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepetah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini, dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.

0: Terkadang kita iri melihat kawan kita yang dengan sombongnya memamerkan harta kekayaan orang tuanya. Pergi ke sekolah dengan membawa mobil mewah, sementara kita boro-boro mobil, motor aja numpang alias naik ojek online. Mereka dapat dengan mudahnya berfoya-foya menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Sementara kita mungkin harus bekerja keras dengan bekerja untuk membantu keuangan orang tua kita. Tapi sahabat, tahukah kamu bahwa kalian yang bekerja membanting tulang untuk membantu orang tuamu sesungguhnya jauh lebih hebat dari mereka yang hanya bisa menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Karena orang bijak pernah berkata, jangan pernah sombong dengan kekayaan orang tua kamu. Karena sesungguhnya itu bukanlah milikmu. Kesombongan terbaik itu adalah saat kamu berani nolak uang saku dari orang tuamu dan bilang, sorry ya, aku udah bisa cari uang sendiri loh.
1: Teman terbaik kamu.

Informasi dari dunia hiburan, para pecinta dari Cat's Eye. Nah, Cat's Eye, apa ya namanya ya, aku takut salah sebenarnya. Nih, jadi ada kabar dari Sophia Lefortéza yang dipastikan akan kembali beraktivitas bersama grup Cat's Eye pada Januari 2027. Setelah menjalani hiatus untuk fokus dan juga menjaga kesehatan mental plus kesejahteraannya, pengumumannya sendiri dari Hype dan juga Gavin Record sudah disampaikan setelah Sophia absen sejak Agustus 2026. Nah, selama masa hiatus, dia itu mengikuti jumlah kegiatan grup, termasuk tur Eropa dalam rangkaian The Wild World Tour. Itu di absen gitu loh teman Pro 2. Sophia sendiri dipastikan absen juga dari tur Amerika Utara dan kegiatan promosi grup sampai dengan akhir tahun ini. Lewat media sosial resmi, Sophia mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan. Dia mengatakan sudah menjalani perawatan dan berusaha menjaga kesehatan dan kesejahteraannya selama masa istirahat. Biarpun dia ngerasa sedih karena belum bisa kembali ke panggung di tahun ini, tapi Sophia memilih memanfaatkan waktu buat menjalankan latihan dan juga mempersiapkan diri. Ia berharap bisa kembali dengan kondisi yang lebih sehat, bahagia, kuat, dan juga percaya diri. Tenang aja, Cecil Sophia, kita dukung. Yang penting utamakan kesehatan kamu dulu, dan juga nanti tahun depan ditunggu untuk gabung bareng sama grup Cat's Eye-nya.

0: Aduh, capek juga ya bro, kita puter-puter kampung gini.
1: Iyalah, namanya juga ronda. Eits, apaan tuh?
0: Ah, palingan juga kucing bro.
1: Masa kucing begitu?
0: Kalau gak percaya, coba tanya.
2: Oi, maling apa kucing?
3: Kucing.
0: Tuh kan kucing.
1: Eh, itu orang. Kucing itu meong.
0: Oh iya, bener juga tuh. Maling tuh bro. Pukul kentongannya bro, pukul. Salah bro, salah.
1: Salah gimana?
0: Bunyi satu kali mah orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini, sini.
4: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

Kabar terbaru untuk para penggemar Marvel, serial Vision Quotes ini mulai mencuri perhatian setelah Marvel menayangkan episode pertamanya secara kejutan dalam panel New York Comic Con di hari Kamis 8 Oktober kemarin ini. Serialnya sendiri dijadwalkan di tanggal 14 Oktober nanti langsung menuai pujian dari sejumlah kritikus. Vision Quotes ini bahkan disebut sebagai penerus yang layak untuk serial WandaVision. Nah, karya Terry Matalas ini tuh ngangkat tema cinta, kehilangan, trauma sampai dengan identitas dengan sentuhan emosional di hubungan Vision dan juga Tommy Maximoff. Nah, Paul Bettany kembali memerankan Vision, sementara James Spader ini hadir sebagai Ultron. Sejumlah karakter kecerdasan artificial Marvel lainnya juga akan meramaikan serial ini. Kisahnya melanjutkan perjalanan Vision setelah ingatannya pulih dalam WandaVision. Nah, kali ini penonton akan diajak menyelami sisi kemanusiaan di balik sosok android yang berusaha memahami identitas dan juga emosinya. Dengan visual yang memukau, kemudian ceritanya yang disebut menyentuh, Vision Quotes sendiri menjadi salah satu serial Marvel yang patut dinantikan nih teman Prodra. Sebentar lagi di 14 Oktober nanti.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai? Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Bu Rina lagi sibuk nih. Usahanya tambah ramai aja ya.
1: Iya, alhamdulillah Dina. Sekarang saya jualan dari rumah aja. Lumayan buat tambah-tambah.
0: Wah, keren. Kok bisa sih, Bu? Emang mulainya dari mana?
1: Ada program pemerintah, Dina. Saya ikut pelatihan, diajarin bikin kerajinan tangan, terus dapat modal buat mulai usaha. Gitu deh, akhirnya jadi buka usaha sendiri.
0: Wah, serius, Bu? Gampang banget ya. Kirain mah susah.
1: Enggak kok. Yang penting ada kemauan. Banyak keluarga di sini juga udah mulai usaha gara-gara program itu, Din.
0: Wah, keren sih. Jadi banyak yang bisa mandiri ya, Bu?
1: Iya. Kalau ada kesempatan, kenapa nggak kita coba? Sekarang banyak loh yang mulai usaha bisa ngurangin beban keluarga mereka juga.
0: Bener banget, Bu. Semoga makin banyak yang ikutan, biar makin maju kampung kita.
1: Amin. Kalau bareng-bareng, kita bisa bantu ngurangin kemiskinan juga loh.

Bersama-sama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ayo dukung program pemberdayaan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

teman Pro2, aku mau ingetin lagi nih buat kamu semua, udah pada punya belum RRI digital? Nah, buat kamu yang di jalan, lagi kerja, lagi santai, sekarang kau bisa tetap dengerin RRI Bogor program 2 lewat aplikasi Yaps RRI Digital. Tinggal buka HP, download aplikasinya di Play Store ataupun App Store, cari deh RRI Digital. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan nih ya, kamu juga bisa pilih kanal RRI lainnya. Mudah banget, praktis, dan kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan hiburan dari RRI. Yuk download RRI Digital sekarang.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasihat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasihat apaan?
1: Pernah gak sih dulu waktu kecil dapat nasihat kayak,
2: "Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman."
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah gak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini, kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Enggak juga bre, sekarang mah investasi bisa di mana aja. Enggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman enggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu bre, jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang, biar masa depan kita lebih baik.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi. Eh tapi masih mau manjain kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

2, siapa di sini yang kalau buka medsos niatnya cuma 5 menit, tahu-tahu 1 jam terlewati. Hayo, ngaku. Aku. Sama kayak aku juga nih. Di media sosial kita itu kan bisa menemukan banyak banget tren, mulai dari dance challenge, makanan viral, outfit kekinian sampai dengan konten kreator yang ngebahas kehidupan sehari-hari. Tapi pernah enggak sih kepikiran gitu kalau misalnya media sosial yang juga bisa jadi cara buat memperkenalkan Indonesia ke dunia. Nah, makanya nih hari ini kita bakalan ngobrolin, temanya adalah jadi anak muda Indonesia di era FYP. Nah, kira-kira gimana sih cara kita tampil mengikuti tren sekaligus nunjukin identitas sebagai anak muda Indonesia. Nah, yang punya masukan atau punya ide-ide boleh banget di 0811 1115 2 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, kemudian lokasi kamu di mana. Jangan lupa, temanya hari ini jadi anak muda Indonesia di era FYP. Kira-kira gimana caranya kita tetap bisa ngikutin tren tapi sekaligus nunjukin identitas sebagai anak muda Indonesia.

Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlog dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

kedua, sekarang ini kan media sosial bukan cuma tempat buat hiburan, tapi juga bisa menjadi ruang buat berkarya plus memperkenalkan budaya Indonesia. Contohnya nih, ada konten kreator yang bikin video makanan tradisional, ngenalin bahasa daerah, ngunjungin tempat wisata lokal, sampai dengan bikin musik dengan sentuhan budaya Indonesia. Menariknya, konten seperti ini tuh bisa ditonton bukan cuma oleh orang Indonesia, tapi juga orang-orang dari berbagai negara. Bayangin deh, gara-gara satu video, orang dari luar negeri jadi penasaran sama rendang, batik, angklung, bahkan bahasa daerah kita. Keren banget kan? Tapi di sisi lain, tren media sosial juga cepat banget berubah. Kadang kita lebih hafal tren luar negeri daripada budaya kita sendiri. Padahal ngikutin tren global itu nggak salah loh teman Produa. Kita tetap bisa menikmati musik internasional, mengikuti challenge yang lagi viral, dan nonton konten dari luar negeri. Yang penting, jangan sampai kita kehilangan rasa ingin tahu terhadap budaya sendiri. Justru nih, kita bisa menggabungkan tren yang sedang viral dengan kreativitas lokal. Misal, bikin video memakai lagu daerah dengan konsep kekinian. Sekarang juga banyak banget nih, udah mulai banyak nih dance challenge yang pakai lagu-lagu dari Indonesia yang menggunakan bahasa daerah gitu. Nah, siapa tahu konten yang kita bikin itu kan masuk FYP gitu kah? Tapi juga bisa memperkenalkan Indonesia ke lebih banyak orang.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Hari baru, cerita baru. Jadikan hidup kita semakin berarti dengan selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Teman produser, ada beberapa yang udah masuk ke nih untuk tanggapan-tanggapannya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk biar tetap ngikutin zaman tapi tetap memperkenalkan Indonesia. Ada Alia, Alia yang ada di Abesin katanya. Menurut aku kita bisa bikin konten tentang makanan khas daerah harian, misalnya seblak atau jajanan tradisional yang dikemas lebih kekinian. Jadi anak muda tertarik dan juga orang luar juga bisa kenal makanan Indonesia. Yaps, bener banget, karena banyak jajanan-jajanan pasar Indonesia nih teman produa, jajanan-jajanan pasar tradisional yang ada di Indonesia itu kayaknya wajib banget kita perkenalkan ke dunia luar supaya lebih dikenal lagi, karena enak-enak banget. Terus ada juga Dimasta. Hai Dimasta, Dimasta yang ada di Pakuan. Kalau aku pengen bikin konten wisata yang belum banyak diketahui orang, soalnya Indonesia itu kan punya banyak tempat bagus nih, tapi belum semuanya terkenal. Siapa tahu kontennya viral dan bisa bantu wisata lokal juga. Wah, ide keren banget. Kemudian ada Nabila. Hai Nabila, kalau menurut aku budaya Indonesia bisa banget masuk FYP kalau dikemas secara kreatif. Contohnya bikin video pakai outfit batik lah minimal dengan gaya modern, atau mengenalkan tarian daerah pakai konsep yang lebih menarik. Bisa juga nih teman produa. Kamu mau kasih ide, boleh banget di 0811 111 5000 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital.

0: teman Pro 2, aku kira masih panjang waktunya. Taunya sudah habis. Idel udah siap menemani kamu di siang hari ini di rangkaian santai siang teman Pro 2. Yang mau ngelis requestan boleh dari sekarang. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok. Besok apa aku ya? Di rangkaiannya santai siang atau sore ceria ya? Pokoknya tungguin aja lah ya besok ya, dengan informasi-informasi lainnya tentunya. Terima kasih sekali lagi. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
2: Teman.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Produe, apa kabarnya nih di siang hari ini? Gimana hari Senin ya? Masih oke dijalanin hari ini? I hope you well ya teman Produe, dan tetap semangat menjalani hari ini pastinya ya, sampai dengan mungkin sore nanti sampai kamu di rumah ya teman Produe. Dan di santai siang hari ini aku Idal nih nemenin kamu pastinya bakalan sampai mungkin jam 3 sore nanti teman Produe, di siang ini teman Produe. Dan untuk kamu nih mungkin yang punya request-request lagu kesukaan gitu ya, pengen diputerin di sini, boleh banget nih mulai dari sekarang gitu ya. Aku sudah buka request gitu ya. Untuk kamu yang punya request-requestan, boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811111522, atau kamu juga bisa nih gunain fitur live chat yang tersedia di RRI Digital, yang pasti bisa kamu download di mana? Di Play Store dan juga App Store teman Produe. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, dan pastinya juga nungguin requestan yang masuk dari kamu, kita buka siang ini dengan Olivia dan So Easy, enjoy teman Produe.

Bro 2 udah ada requestan yang masuk lewat WhatsAppnya kita, dan kali ini ada dari Kak Tasya di Dramaga Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Tasya. Aku mau request dong Kak lagunya Raisa dan juga ya Barsena Bestandi yang Awal Kisah Selamanya, katanya, untuk diputerin di siang hari ini. Terima kasih Kak Idel, katanya. Oke, siap, sama-sama. Nanti aku puterin ya lagunya Raisa dan juga Barsena Bestandi yang Awal Kisah Selamanya. Dan ada juga nih dari Kak Fania, katanya mau request lagunya Billie Eilish yang Bird of Feather, katanya. Terima kasih Kak Idel, semangat terus siarannya, katanya. Oke, terima kasih dan disemangatin juga siarannya hari ini. Kalau gitu nanti kita puterin Bird of Feather-nya setelah yang satu ini, Awal Kisah Selamanya.

2, kita lanjut lagi nih bacain requestan yang udah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari siapa, hayo? Ada dari Kak Bahrum, teman Pro 2. Katanya, "Assalamualaikum, selamat siang Kakak Ideal, apa kabarnya?" "Alhamdulillah, hari ini aku baik ya." Semoga Kak Bahrum juga baik-baik aja. "Hari ini nama aku Bahrum dari Jakarta, mau request dong lagunya Elliot James Ray yang I Think They Called This Love," katanya. "Semoga Kakak Ideal panjang umur, sehat selalu badannya, dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak Kakak Ideal," katanya. Amin, amin ya. Semoga doa baiknya juga berbalik untuk Kak Bahrum dan juga untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 saat ini pastinya ya, teman Pro 2 ya. Dan ada juga requestan dari Kak Reza nih di Air Mancur Bogor, katanya. "Selamat siang Kak, aku Reza, mau request dong lagunya Piche Kota yang Bahagia Lagi," katanya. "Semoga lagu ini juga bisa jadi penyemangat nih buat siapapun yang lagi menghadapi hari-hari yang berat gitu ya." Katanya sih kadang kita cuma butuh sedikit hiburan ya supaya bisa tersenyum lagi. Terima kasih buat Kakak Ideal, Kakak penyiar yang selalu hadir nemenin teman Pro 2 gitu ya. "Dan tolong diputarkan ya Kak, terima kasih," katanya. Oke, siap kalau gitu, nanti Bahagia Laginya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Elliot James Ray dengan I Think They Called This Love.

Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Tuan Pro 2, kita lanjutin lagi nih requestan yang udah masuk pastinya ke WhatsAppnya kita. Dan kali ini ada dari Kak Alia di Pajajaran. Katanya selamat siang Kak Alia dari Pajajaran nih. Katanya lagi istirahat sih buat Maxi di kantor. Katanya mau request dong lagunya Tulus yang Teh Hijau katanya. Kayaknya cocok sih buat nemenin makan siang hari ini yang cukup panas ini katanya. Makasih ya Kak, tolong diputerin. Oke siap, nanti aku puterin untuk Alia ya Teh Hijau. Lagi makan, minumnya teh hijau. Lagunya ya yang Teh Hijau ya. Oke siap, nanti aku puterin lagunya. Dan ada juga dari Kak Fikri di Bararang Siang, katanya mau diputerin lagu terbarunya Pamungkas yang judulnya Adam. Katanya lagunya akhir-akhir ini lagi sering banget muncul di playlistnya dan kayaknya kepikiran terus sama lagu ini gitu, gak pernah hilang dari pikiran Kak katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Pamungkas yang Adam setelah yang satu ini Teh Hijau dari Tulus. Enjoy teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Siang Teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru jumlah penonton. Total sebanyak 157.875 orang hadir selama 3 hari penyelenggaraan dan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober di sirkuit Mandalika Lombok Tengah NTB. Berdasarkan data Dorna, jumlah penonton meningkat setiap harinya dan pada Jumat tercatat 39.510 penonton, kemudian naik menjadi 53.296 orang pada hari Sabtu dan mencapai puncaknya pada hari Minggu sebanyak 65.069 orang. Capaian ini melampaui jumlah penonton tahun 2025 yang tercatat sebanyak 140.324 orang. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ajang balap motor internasional tersebut.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Kabar terbaru datang dari grup musik Katsai, Sofia Laforteza dipastikan akan kembali melanjutkan aktivitas grup pada pekan pertamanya Januari 2027. Setelah menjalani masa jeda untuk memprioritaskan kesehatan dan juga kesejahteraannya. Pengumuman tersebut disampaikan oleh agensi Hype dan juga Gaven melalui pernyataan resmi. Meski demikian, Sofia tidak dipastikan akan mengikuti tour The White World Tour di Amerika Utara maupun kegiatan promosi Cat's Eye hingga akhir 2026. Agensi juga menyampaikan apresiasi kepada para penggemar Icons atas dukungan yang terus diberikan kepada Sofia dan seluruh anggota Cat's Eye. Kembalinya Sofia pada awal 2027 diharapkan menjadi awal baru bagi perjalanan grup tersebut bersama para penggemarnya. Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

barengan sama aku Idel di santai siang hari ini, teman Pro 2. Dan masih bacain requestan yang masuk dari teman Pro 2. Dan kali ini ada dari Kak Farhan di Tegalega Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Farhan, mau request lagunya Hindia yang Kita Kesana katanya. Untuk Kak Idel, semangat terus siarannya di siang hari ini menemani aktivitas teman Pro 2 katanya. Oke, siap. Terima kasih udah disemangatin. Terus ada requestan lagi juga nih yang masuk dari Kak... Sebentar. Dari Kak Keisha, katanya mau diputerin lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso untuk di siang hari ini gitu ya. Katanya sih... lagunya cocok banget buat nemenin siangnya dia sambil beresin kerjaan gitu ya. Sebenarnya udah agak mulai ngantuk, tapi ayo semangat lagi yuk. Katanya semangat lagi yuk, dan tolong diputerin ya Kak lagunya untuk di siang hari ini. Oke, siap. Kalau gitu nanti espressonya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Hindia, Kita Kesana.

0: Dil, lu kok sekarang sibuk banget sih? Padahal lagi weekend. Kerja di mana sekarang?
1: Kerja? Lagi ngerjain usaha sendiri, man. Dari hobi.
0: Hobi? Emangnya hobi bisa jadi penghasilan?
1: Bisa banget dong. Gua mulai dari desain kecil-kecilan, diposting di media sosial,

0: Sekarang malah dapat pesanan rutin.
1: Wih, serius? Padahal modelnya cuma ide sama laptop.
0: Iya. Yang penting berani mulai, konsisten, dan mau terus belajar. Ide kreatif sekarang punya nilai ekonomi loh.
1: Oh, berarti peluangnya gede ya. Asal kitanya mau gerak.
0: Gede banget, Man. Man, lu kan suka fotografi juga tuh. Koleksi foto lu banyak yang bagus tuh. Coba dimanfaatin deh. Bisa jual foto, buka jasa, atau bangun portofolio online. Jangan cuma jadi arsip doang.
1: Kayaknya gue juga harus mulai deh.
0: Setiap ide punya peluang, Man. Tinggal kita pilih mau berhenti di rencana atau berani jalanin sampai jadi rezeki.

2, kita lanjut lagi bacaan requestan dari Kak Intan di Empang, Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Intan. Halo Kak, aku mau request lagunya It Gitaf yang Tenang Saja, Ini Hanya Fase. Mau dengerin lagu ini karena sebenarnya butuh penyemangat aja sih untuk di masa-masa sekarang yang lagi aku jalanin, katanya. Makasih juga katanya buat kakak penyiar yang selalu nemenin teman Pro 2 dan semangat terus siarannya, katanya. Oke deh, untuk Inta nanti aku puterin lagunya It Gitaf, Tenang Saja, Ini Hanya Fase ya untuk Intan. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Dan juga ada dari Kavina yang katanya mau diputerin lagunya Nadine Amizah yang judulnya Rumpang untuk siang hari ini. Dan teman Pro 2, aku juga mau infoin ke kamu kalau di siang hari ini waktu azan kumandang azan zuhur untuk siang ini wilayah Bogor dan sekitarnya akan berkumandang di pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu juga nantinya aku pastinya bakal puterin kamu lagu-lagu religi untuk di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku akan balik lagi setelah rangkaian religinya selesai. Dan kamu juga masih tetap bisa request setelah itu ya teman Pro 2, ke WhatsAppnya kita atau juga ke RRI Digital teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita puterin dulu requestannya, ada Tenang Saja, Ini Hanya Fase dari It Gitaf. Enjoy teman produksi.

gak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan risiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi risiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Tahun Pro 2, Kwidel balik lagi nih nemenin kamu setelah tadi kita mengikuti rangkaian religi di siang hari ini, Tahun Pro 2. Dan ternyata nih masih ada requestan yang masuk dari Kak Fadil di Panduraya. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fadil di Panduraya, mau request Kak lagunya Yahya yang Keep You Safe. Ini lagunya enak banget didengerin Kak di siang-siang gini, jujur agak bikin ngantuk tapi nyaman gitu di kuping katanya. Jujur iya sih, benar lagunya agak nyaman gitu ya didengar di kuping ya, selau-selau gitu ya di siang hari ini. Tapi semoga gak bikin kamu ngantuk juga ya teman Prodo ya. Kalau gitu nanti aku puterin lagunya Yahya yang Keep You Safe. Dan ada juga dari Kak Mira di Dramaga Bogor, katanya selamat siang Kak Idel, aku mau request dong Kak lagunya Olivia Dane yang Man I Need untuk nemenin aku nugas sih di siang hari ini, tolong diputerin ya Kak. Dan untuk Kak Idel, semangat terus siarannya, nemenin teman Pro 2. Oke, siap, terima kasih ya, aku udah disemangatin, semangat juga untuk kamu pastinya yang lagi ngerjain tugas-tugas ya. Nanti aku puterin Man I Need-nya setelah yang satu ini dia Keep You Safe dari Yahya.

Teman-teman Pro2, di sini siapa nih yang kalau baru gajian tapi duitnya udah sekarat gara-gara apa? Jajan langsung gas gitu ya, jajan mulu gitu teman Pro2. Ayo ngaku. Tapi teman Pro2 tahu enggak sih, ternyata nih makanan di Indonesia tuh tergolong murah loh. Bahkan katanya nih Indonesia jadi negara dengan biaya makan di restoran termurah nomor 2 se-Asia, teman Pro2. Gokil enggak tuh? Jadi ini berdasarkan data Numbeo per 17 September 2026, rata-rata sekali makan di Indonesia cuma sekitar Rp30.000. Jadi kita nih cuma kalah tipis dari Bangladesh yang rata-ratanya sekitar Rp28.800, teman Pro2. Nah, Vietnam, Nepal, sama India katanya juga masuk ke dalam 5 besar. Nah, kita tapi posisinya kedua nih, teman Pro2 ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kalau mungkin makan masih 30 ribuan gitu ya, terus kayak duit kamu kemana teman Pro2 kalau misalkan cepet-cepet habisnya gitu ya, habis gajian? Kalau kamu biasanya spend uang gajian kamu untuk apa teman Pro2 paling besar?

kamu untuk yang suka Korea-Korea gitu ya, hayong aku. Yang kalau mungkin lagi nonton drakor gitu ya, bukan cuma fokus ke ceritanya aja gitu ya, tapi juga salfok sama makanannya ya kan Tuan Perdua. Ada biasanya tuh kalau di drakor-drakor ada ramyeon, terus juga ada tteokbokki, ada kimchi gitu ya. Itu kayaknya kalau kita nonton juga auto kayak pengen gitu ya. Nah, ngomongin soal makanan Korea nih Teman Pro 2 ya, ternyata nih kimchi atau side dish-nya Korea ini gak cuma punya satu rasa yang sama aja di seluruh Korea loh Teman Pro 2. Karena nih dikutip dari RRI gitu ya, .co.id, beda provinsi beda juga katanya racikan dan juga cita rasa kimchinya Teman Pro 2. Jadi katanya ini ada kimchi lobak khas Seoul gitu ya, kimchi sawi dosan dari Jola, sampai dengan myeongtae kimchi dari Gangwon yang katanya ini pakai kaldu ikan polok gitu Teman Pro 2. Nah, ternyata nih kimchi ini juga punya banyak versinya Teman Pro 2 ya, enggak melulu rasanya kayak gitu-gitu aja gitu Teman Pro 2, kayak setiap daerah punya khasnya masing-masing gitu. Sama sih sebenarnya kayak Indonesia kan ya, masakannya tuh kayak setiap daerah tuh pasti punya variasi dan cita rasa khasnya masing-masing kan. Nah, kalau kamu sekarang nih mikir selama ini gitu ya, semua kimchi rasanya sama aja, cuma kayak pedes, asem gitu ya, ternyata enggak Teman Pro 2 ya. Ternyata kimchi ini punya rasa yang berbeda dari setiap daerahnya. Nah, kalau kamu nih Teman Pro 2 tim kimchi yang pedes nampol, banyak bumbunya gitu ya, atau justru yang rasanya lebih ringan, lebih cocok di lidah kamu? Kalau aku sih jujur ya, yang rasanya lebih light lebih cocok sih ke aku. Kalau kamu gimana Teman Pro 2?

Suatu yang belum kamu tahu. Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

Tahun Pro 2 memasuki pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ini waktunya aku sih mau kasih kamu info seputar olahraga ya, biar kamu nih update gitu ya sama olahraga-olahraga yang kayaknya sekarang mungkin lagi happening, diberitain dan diinfoin ya Tahun Pro 2 ya. Dan kita mulai nih dari yang kemarin baru di ada kan gitu ya acaranya di Mandalika 2026. Nah, tapi kali ini kabarnya Tuan Pro 2 pastinya juga cukup bikin bangga kita ya Tuan Pro 2 ya. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama nih katanya kan baru aja tampil ya di Moto3 Mandalika 2026 dan berhasil finish di posisi ke-6 Tuan Pro 2. Tapi yang bikin momen yang satu ini juga pastinya jadi lebih spesial lah ya. Veda nih bilang kalau balapan di Mandalika jadi salah satu pengalamannya dia yang paling istimewa nih di dalam karirnya. Apalagi emang dia bisa balapan langsung ya di depan pendukungnya Indonesia, pastinya juga punya vibes yang berbeda ya Tuan Pro 2 ya. Di kandang sendiri, di tempat kita sendiri, di rumah kita sendiri gitu ya, pasti vibesnya agak lebih beda ya. Dan ini juga bukti kalau sebenarnya dukungan kita ya untuk atlet-atlet itu tuh sangat berarti ya teman Pro 2 ya, buat perjuangan atlet kebanggaan tanah air kita juga pastinya teman Pro 2 gitu sih. Kalau aku sih ngelihat Veda Ega kayaknya sosok yang sangat potensial ya teman Pro 2 ya, untuk pastinya motorsportnya Indonesia gitu ya. Kalau kataku sih buat Veda Ega, apapun hasilnya sekarang, kemarin dan lainnya gitu ya, tetap maju terus ya pastinya untuk bikin Indonesia lebih bangga lagi.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Fredua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Sempurna atau tidaknya hari ini tergantung pada kamu dan juga tindakan kamu. Ketika kesempurnaan itu tidak dibarengi dengan tindakan, kesempurnaan itu mustahil untuk diwujudkan. Mulailah bergerak dan lakukan perubahan. Kesempurnaan adalah perubahan diri yang kamu lakukan berulang. Tanpa perubahan, kesempurnaan hanya akan menjadi mimpi belaka.

kan alamnya Lombok pastinya teman Brodo ya. Bahkan di MotoGP Mandalika 2026 berhasil nih menarik lebih dari 150 ribu pengunjung, pastinya juga dengan dampak ekonomi yang diperkirakan katanya mencapai 5 triliun rupiah teman Brodo. Wih, gede banget ya. Jadi MotoGP itu kayaknya bukan cuma soal balapannya aja gitu ya teman Brodo ya, tapi pastinya juga bikin pariwisata kita dan ekonomi lokalnya gitu ya, pastinya ikut ngebut teman Brodo.

kita udah ngomongin soal MotoGP ya di Mandalika. Nah sekarang nih waktunya aku ya ngebahas soal timnas putrinya Indonesia nih Tuan Pro 2. Dan ada kabar yang pastinya juga super membanggakan ya Tuan Pro 2. Katanya timnas putri U17 kita nih sukses ngebantai Singapura dengan skor 5-0. 5-0 teman Pro 2, ini mah kayaknya gak cuma sekedar menang aja ya, tapi kayak semacam pesta gol gitu ya di kandangnya lawan. Nah berkat kemenangan yang satu ini juga Garuda Pertiwi Muda nih berhasil lolos ke putaran final Asia Putri U17 2027 di Cina Tuan Pro 2. Dan yang lebih kerennya lagi nih, katanya mereka tuh nyapu bersih 3 pertandingan kualifikasi dengan 9 poin sempurna. Wih, keren ya. Nah buat kamu mungkin yang masih suka penasaran gitu ya, kayaknya sepak bola putri kita nih gimana sih sekarang perkembangannya? Nah nih dilihat ya Tuan Pro 2 ya, timnas Garuda putri kita juga oke banget kok ya prestasinya.

Salam Pro 2, kamu pernah gak sih kayak lagi bawa motor malam-malam ya? Jalanannya gelap, teman Pro 2, gak ada lampu jalannya gitu ya. Atau lampu jalannya ada tapi mati. Kebetulan banget juga jalannya ada yang berlubang. Kacau ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya membahayakan. Atau mungkin kamu pernah nih pengen ngurus sesuatu gitu ya di fasilitas publik, tapi pelayanannya tuh bikin kamu agak rada-rada jengkel gitu ya. Nah tapi teman Pro 2, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini, kamu bisa banget nih ceritain ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2. Karena nantinya nih juga aduan kamu, pertanyaan kamu, atau keluhan kamu bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusinya, teman Pro 2. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengerin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih sampein ke WhatsApp-nya mereka di 0815x4200 atau lewat telepon di 0251-831-2450. Nah kalau kamu nih pokoknya punya keluhan-keluhan kayak gitu, langsung aja teman Pro 2 dilaporin ke Halo RRI.

Halo Pro 2, buat kamu fansnya Marvel, mana nih suaranya? Nah kayaknya waktunya siapin tenaga ya buat nungguin seri-seri baru di teman Pro 2. Dan katanya nih Marvel Television bakal ngeluarin serial live action terbarunya yang berjudul Zodiac, yang dijadwalin bakalan tayang nih di tahun 2028 di Disney Plus. Tapi teman Pro 2 ya, jangan cuma ngebayangin superhero yang kayaknya tuh isinya cuma berantem gitu ya, tonjok-tonjokan, perang dan lain sebagainya ya. Katanya kali ini Zodiac nih bakal hadir dengan genre spy thriller gitu ya, alias cerita mata-mata gitu ya, yang pastinya juga penuh dengan misteri yang bikin kamu pastinya makin penasaran gitu ya. Dan proses syutingnya juga direncanain sih mulai di tahun 2027 di London gitu ya. Tapi detail ceritanya sama siapa aja pemainnya masih dirahasiain dong. Dan Marvel nih sih katanya ngasih clue sedikit gitu ya, tapi kayaknya ya gimana ya teman Pro 2, kayaknya mungkin emang pengen bikin kita penasaran aja gak sih? Kayak kita disuruh nunggu gitu ya sambil nebak-nebak sendiri. Nah kalau kamu udah ada

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

dibuat dan juga teknologi aja ya. Tapi ceritanya nih juga bakal ngulik soal keluarga, terus juga soal kehilangan, dan juga pastinya penuh emosi teman Pro 2. Kayak gimana ya teman Pro 2 ya, robot aja tuh punya masalah hidup gitu ya teman Pro 2 di film ini. Nah, apalagi kita ya yang manusia teman Pro 2. Nah kalau kamu penasaran banget juga tinggal cari deh tanggal tayangnya gitu ya. Dan ini ada di salah satu platform penyedia layanan menonton ya teman Pro 2. Kalau kamu penasaran gak sama film yang satu ini,

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

0: Bang Pro 2, kalau ngobrolin dan ngomongin soal Reza Rahadian, kayaknya sih bakat aktingnya mah udah gak perlu diraguin lagi ya Teman Pro 2 ya. Alias skillnya sih luar biasa ya Teman Pro 2. Nah tapi nih Teman Pro 2 ya, dibalik jago aktingnya gitu ya, ternyata bukan cuma akting aja nih yang dia tekunin sekarang. Katanya nih dia balik lagi jadi sutradara Teman Pro 2. Nah katanya Reza Rahadian nih lagi nyiapin salah satu film terbarunya ya, yang judulnya Kasparina. Dan yang bikin makin spesial adalah katanya film ini sebenarnya terinspirasi dari kisah hidup neneknya sendiri Teman Pro 2, yaitu Francisca Kasparina Fagidej. Nah sang nenek ini pastinya juga bukan sosok yang biasa-biasa aja ya Teman Pro 2 ya. Katanya nih beliau adalah seorang jurnalis sekaligus juga eksil politik Indonesia yang harus hidup jauh dari tanah air selama puluhan tahun akibat situasi politik katanya. Nah kebayang gak sih Teman Pro 2 kayak kisah keluarganya sendiri nih diangkat ke layar lebar. Kayaknya juga pasti pendekatan emosinya lebih dapet ya Teman Pro 2 ya. Dan katanya sih film ini juga jadi salah satu proyek film panjang keduanya Reza ya, sebagai sutradara setelah film Pangku Teman Pro 2. Gimana kalau kamu udah excited gak nonton karya terbarunya dari Reza Rahadian ini? Kalau aku jujur sih kayaknya cukup menarik ya, kalau udah dibilang ini karyanya Reza Rahadian kayaknya patut dipertimbangkan sih Teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi, cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

namanya juga tepat gitu. Tapi basicnya yang namanya virus itu biasanya hanya bisa dilawan sama imun ya. Jadi kuat-kuatin imun ya teman berdua. Ada banyak banget cara nguatin imun memang. Bagi setiap orang juga works differently. Ada yang walaupun udah jaga hidup sehat tapi kok tetap gampang sakit. Mungkin kamu kurang healing ya, karena yang perlu diobati adalah pikirannya. Coba dikosongkan dulu. Mungkin gak sih ngosongin pikiran?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sakit gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin kita dengar ada penyakit-penyakit yang hanya bisa diderita sama orang tua aja kesannya gitu ya. Ya kayak penyakit serangan jantung, terus juga penyakit-penyakit yang berbahaya gitu ya, tekanan darah tinggi. Tapi sekarang semua orang tuh bisa kena, siapa aja, segala usia. Mungkin karena perbedaan lifestyle ya, perbedaan gaya hidup dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya aktivitas fisik itu semakin kesini semakin berkurang. Karena sebagian besar pekerjaan itu ada yang sudah diambil alih sama teknologi, ya gak sih? Jadinya karena kurang aktivitas fisik, banyak deh penyakit-penyakit yang kesannya zaman dulu itu gak mungkin banget deh diderita sama anak muda, sekarang itu bisa. Apalagi tepat di tanggal 12 Oktober diperingati juga sebagai salah satu penyakit yang ini nih, biasanya kita mikirnya hanya bisa terkena di orang-orang yang sudah berusia gitu ya, yaitu radang sendi, teman Pro 2. Hari ini di 12 Oktober diperingati sebagai Hari Radang Sendi Sedunia. Itu buat kita tujuannya biar makin aware lagi kalau penyakit ini tuh bukan sepele, bukan sekedar nyeri-nyeri, pegel-pegel biasa gitu ya. Peringatan ini tuh mengingatkan kita penting banget menjaga fungsi sendi kita lewat aktivitas fisik dan juga berat badan yang sehat. Memang harus diakui sih, banyak makanan enak, makin sering jajan gitu ya, kemana-mana wisata kuliner, berat badan gak kekontrol, itu kalau aku. Artritis atau radang sendi, ini istilahnya untuk berbagai kondisi yang menimbulkan nyeri biasanya, terus bahkan untuk tingkat yang lebih parah itu ada pembengkakan dan sendi kita bisa kaku, teman Pro 2. Kondisi ini bisa mengganggu pergerakan dan juga aktivitas kita sehari-hari, tergantung jenis artritisnya. Jadi mulai dari sekarang kayaknya stigma-stigma di mana ada beberapa penyakit yang hanya bisa diderita sama orang tua aja itu udah mulai harus dihilangkan ya dari kamus kita. Kita harus semakin aware sama diri sendiri dan itu tadi, tetap menjaga aktivitas fisik walaupun mungkin di kehidupan sehari-hari kamu kebanyakan sedentary gitu ya, di kampus, kuliah itu kayak cuma duduk doang dengerin dosen, tapi dimaksimalin aja aktivitas fisiknya. Misalnya yang biasanya bawa motor itu bisa diganti dengan jalan kaki, tujuannya ya biar cari aktivitas fisik, biar penyakit-penyakit kayak radang sendi dan lain-lain ini tidak menghampiri kita di usia yang masih muda gitu tujuannya ya. Pengennya sih walaupun menua secara usia tapi tubuh tetap muda gitu ya teman berdua ya, pengennya sih kayak gitu. Jadi butuh banget yang namanya persendian itu dirawat juga teman Pro 2 dengan bangun mas otot. Terus ya salah satunya caranya adalah dengan aktivitas fisik itu tadi. Seminimal mungkin aktivitas fisik apapun yang bisa kamu lakukan, lebih bagus lagi kalau kamu nyediain waktu khusus buat nge-gym.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mungkin kamu pernah ngalamin pelayanan publik yang bikin jengkel atau fasilitas umum yang kayaknya kok kurang nyaman ya dipakai. Nah sekarang kamu gak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Jadi kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu, pertanyaan atau aduan kamu yang nanti akan diteruskan ke pihak yang terkait biar bisa dapetin solusinya. Sekaligus kamu bisa dengerin Halo RRI yang share setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Dan kamu bisa catat nomor WA-nya untuk kamu sampaikan keluhan kamu ya ke Halo RRI di 0815x4200, atau bisa juga lewat telepon di 02518312450.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Yura Yunita dan Iki Taf berkolaborasi lewat lagu terbaru berjudul Mendung yang dirilis 9 Oktober 2026. Lagu itu kini tersedia dalam format audio dan video di berbagai platform digital. Kolaborasi ini berangkat dari rasa saling mengagumi dan kepercayaan antara kedua musisi perempuan tersebut. Keduanya menghadirkan karya yang memadukan karakter vokal dan musikalitas masing-masing tanpa saling mendominasi.

0: yang belum kamu tahu.
1: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200 sampai 500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.

Jakarta yang selama ini tuh mulai kayak beberapa tahun terakhir baru mulai kayak hidup kembali dan tiba-tiba jadi salah satu tempat hits untuk wisata kuliner yang seru-seru gitu ya. Banyak banget booth makanan-makanan di situ yang viral, dan akhirnya setiap weekend, gak cuma weekend doang sih, tiap hari

bekerja sama sama pengembang untuk membangun ada 2 tower baru nantinya di kawasan Blok M Taman Pro 2. Dengan ada peluncuran dan juga groundbreaking dijadwalkan setelah 2 Oktober 2026. Tinggi kedua tower belum diumumkan dan baru akan disampaikan saat peluncuran, tapi katanya sih bakalan dirancang berisi ada apartemen, bakalan ada hotel, mall, dan ruang aktivitas publik, termasuk akan ada skybridge yang menghubungkan stasiun MRT, Blok M Hub, dan terminal bus, serta hunian untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Katanya sih gitu. Kalau memang benar-benar terjadi, kayaknya makin seru dan makin hidup lagi ya kawasan ini ya Taman Pro 2 ya. MRT Jakarta juga menilai revitalisasi diperlukan karena aset Blok M sudah berusia sekitar 30-50 tahun lah. Kita tungguin bakalan sedrastis apa sih kira-kira perubahan di kawasan Blok M nanti Taman Pro 2. Kamu excited apa enggak?

0: Kalau kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

baik kamu teman berdua. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Museum Indonesia ya, yang memang diperingati setiap tanggal 12 Oktober untuk meningkatkan kembali kesadaran kita terhadap pentingnya melestarikan sejarah dan kebudayaan. Dan salah satu caranya adalah dengan berkunjung ke museum teman berdua. Ini bisa jadi wisata edukatif untuk mengenal perjalanan bangsa, peninggalan masa lalu, serta kekayaan tradisi daerah gitu ya. Dan aku punya beberapa rekomendasi museum yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin bisa kamu datangi untuk merayakan hari ini gitu ya. Kalau gak sempat sekarang, besok juga boleh. Yang pertama, Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Ini pilihan menarik kalau kamu pengen kenal sejarah dan keberagaman budaya Indonesia ya. Karena di sini disimpan 140.000 benda koleksi. Ada di bidang arkeologi, prasejarah, etnografi, keramik, numismatika, geografi, dan juga sejarah. Lalu ada Museum Sejarah Jakarta. Ini bisa disebut biasanya Museum Fathahillah, cocok juga dikunjungi untuk mempelajari perkembangan ibu kota teman Pro 2. Jadi ada museumnya sendiri tuh adalah bangunan bersejarah yang dulunya fungsinya sebagai balai kota Batavia di zaman pemerintahan kolonial Belanda. Lalu kalau kamu ada di Bandung area, pastikan kamu kunjungi Museum Geologi teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen mempelajari sejarah bumi, terus juga kekayaan alam Nusantara. Gedungnya dibangun di tahun 1928 yang mewadahi kegiatan penelitian geologi tentunya. Lalu ada Museum Manusia Purba di Sangiran, Jawa Tengah. Kalau kamu pengen memahami kehidupan manusia purba itu seperti apa sih, pengen lihat transformasi evolusi manusianya, kamu bisa jalan-jalan ke sini. Lalu ada Museum Ulen Sentalu di Sleman. Ini lokasinya di Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kalau aku personally udah pernah datengin museum ini dan asli keren banget teman berdua. Tempatnya estetik banget lagi. Dan ada restorannya juga. Jadi kalau habis capek keliling-keliling, kamu bisa makan siang di situ gitu ya. Dan guide-nya itu very very helpful teman berdua. Jadi di museum ini menyusun sejarah peradaban Jawa secara khusus lewat pelestarian warisan kebudayaan, barang-barang dari raja-raja di Jawa dari zaman dulu sampai sekarang masih ada di situ teman Pro 2. Jadi dari 5 rekomendasi museum yang bisa kamu kunjungi di Hari Museum Indonesia ini, atau kamu punya pilihan lain juga boleh-boleh aja ya. Tapi yang pasti mana sih yang paling menarik untuk kayak pengen buru-buru kamu datengin deh teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nasar King Nasar ini. Dia sudah merilis merchandise resminya sendiri, teman Pro2. Bergaya idol K-pop gitu. Jadi ada light sticknya, tumbler, sampai keychainnya. Dan merch ini dijual dalam dan juga ditunjukkan untuk para penggemarnya King Nasar. Memang namanya light stick ini bukan hal baru ya untuk fandomnya Nasar, karena di tahun 2021 light stick Nastar Bong buatannya penggemar itu sempat viral. Tapi itu memang light

0: Suatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.

Inggris bernama Jim Horn, ini mantan profesor emeritus psikofisiologi dari Loughborough University. Dia bilang katanya perempuan itu dibandingkan laki-laki butuh tidur sedikit lebih lama katanya. Karena otak perempuan bisa memerlukan waktu pemulihan lebih panjang saat tidur, sebagian karena perempuan cenderung menangani lebih banyak aktivitas kognitif yang kompleks dan multitasking sepanjang hari. Jadi di saat on gitu ya, aktivitas kognitif perempuan lebih banyak daripada laki-laki, jadi waktu istirahatnya juga butuh lebih panjang gitu. Selisihnya dianggap relatif kecil sebenarnya, sekitar bedanya tuh 20 menit lebih lama lah daripada laki-laki. Dan gak bisa dibaca sebagai aturan yang berlaku untuk semua orang juga ya. Tapi ini adalah sebuah riset yang mereka lakukan yang melibatkan sekitar 200 orang paruh baya. Dan kebutuhan tidur ini juga bergantung pada seberapa berat sebenarnya aktivitas otak sehari-hari. Jadi laki-laki dengan pekerjaan yang menuntut banyak pengambilan keputusan pun sebenarnya bisa butuh tidur lebih banyak dari laki-laki rata-rata. Jadi kalau misalnya tolak ukurnya adalah aktivitas otak di saat kita bangun sehari-hari gitu ya, artinya penelitian ini gak cuma membedakan antara perempuan dan laki-laki ya, tapi satu perempuan dengan perempuan lain juga beda, satu laki-laki dengan laki-laki lain juga beda. Kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Butuh waktu berapa jam sih kamu tidur setiap malamnya untuk ketika kamu bangun rasanya fresh lagi?

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ustadz Helmi Ari Wibawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta itu tidak diharamkan. Memberi malah diharuskan. Tidak salah juga kita meminta sesuatu kepada orang lain. Enggak salah. Tetapi jangan membuat itu satu kebiasaan. Menjadi biasa meminta, terbiasa meminta, lalu diri kita yang ada hanyalah meminta dan minta lagi kepada orang. Lalu kita cenderung untuk berlengah-lengah, bersantai-santai, belum berusaha, kita sudah minta duluan kepada orang lain untuk memenuhi kepentingan kita, untuk memenuhi keperluan-keperluan kita. Dan ini akan menyebabkan bahwa diri kita akan menjadi lemah. Diri ini akan cenderung menjadi tidak berdaya ketika kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Dan kita menjadi orang yang lemah untuk berjuang di saat-saat keluarga kita memerlukan kita sebagai ayah. Di saat anak-anak kita memerlukan seorang ibunya yang kuat untuk menguatkan hatinya mereka. Karena apa? Karena kebiasaan meminta diri kita kepada orang lain. Berusahalah terlebih dahulu untuk kita bisa memenuhi apa-apa yang kita inginkan. Berusahalah terlebih dahulu untuk apa-apa yang harus kita usahakan. Jangan belum kita berusaha, kita sudah meminta duluan kepada orang lain. Meminta bantuankah, meminta pertolongankah, meminta barangkah, meminta harta atau meminta uang. Diri ini mudah untuk dilemahkan. Diri ini juga mudah untuk dikuatkan. Pilihan ada di tangan kita semua. Mau menguatkan diri ini atau melemahkannya. Padahal Allah memberikan semua kebutuhan kita lengkap menempel pada badan kita. Kita diberikan akal oleh Allah, diberikan otak yang tidak ada bandingnya dibanding makhluk Allah yang lainnya. Kita diberikan telinga yang simetris bentuknya, bisa mendengar dengan wajar. Kita diberikan mata yang bisa melihat dengan bentuknya yang begitu indah dan simetris. Kita diberikan tangan-tangan yang kuat yang bisa digunakan untuk semua hal yang bermanfaat. Kita bisa menggenggam, kita bisa mengambil, kita bisa menulis, bisa menggambar, bisa mengetik, subhanallah. Kita diberikan kaki untuk Allah sebagai kendaraan kita untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan. Lalu Allah memberikan sebuah keyakinan kita kepada diri kita. Lalu Allah membuka hotline-nya 24 jam untuk kita bisa berkomunikasi kepada Allah, untuk curhat kepada Allah, untuk kita bisa bercerita kepada Allah tentang hari-hari kita selama ini, untuk bercerita keluh kesah kita dari pagi sampai dengan malam hari kita sampainya di rumah. Allah siapkan 24 jam bimbingannya dan call center untuk kita tanpa harus menunggu, tanpa harus waiting list. Ketika kita pencet tombolnya, cat, langsung tersambung kepada Allah dan langsung diterima oleh Allah tanpa perantara operator apapun. Apalagi Allah telah menyediakan kepada kita waktu-waktu, setidak-tidaknya minimal 5 waktu di mana Allah telah siapkan ruangannya untuk kita, waktunya untuk kita, sambungan langsungnya tanpa ada perantara untuk kita. Di waktu-waktu subuh, Allah hadir untuk kita. Dia menunggu kita. Di waktu zuhur, Allah hadir lagi untuk kita. Dia menunggu kita lagi. Di waktu asar, Allah kembali hadir untuk kita dan menunggu kita dengan sabarnya. Di waktu maghrib, kembali sebelum dunia ini menjadi gelap, Allah hadir untuk kita. Di waktu isya, Allah kembali datang dan menunggu kita lagi. Sebelum kita terlelapnya tidur karena lelahnya kita seharian bekerja untuk dunia kita. Sampai dengan isya, Allah hadir. Dan Allah hadir kembali untuk kita di sepertiga malam. Tetapi apakah kita sering setiap harinya itu hadir untuk Allah, yang selalu Allah dengan ikhlasnya hadir untuk kita, bahkan di sepertiga malamnya, di saat semua orang sedang terlelap tidur, sedang ngorok, sedang ngiler, sedang mimpi indah. Di saat itulah kita melupakan Allah, dan tapi Allah hadir untuk kita di dalam kamar kita, di samping tempat tidur kita. Allah hadir di sepertiga malam dan menanti kita sampai bangun. Dan subhanallah, mungkin ada di antara kita yang masih subuhnya ketelatan, subuhnya kesiangan. Pada saat itu, mungkin Allah telah kecewa dan pergi lagi ke langit. Ternyata kita tidak datang ketika Allah hadir dan datang untuk kita. Tak heran, kesulitan yang kita alami sampai dengan saat ini tidak selesai-selesai. Tidak heran pula, masalah yang kita hadapi tak kunjung juga selesai sampai dengan hari ini. Tak heran pula, keadaan rumah tangga kita tidak pernah tercukupi keadaannya. Selalu ada pertengkaran, selalu ada perselisihan. Tidak heran, hutang yang tak kunjung terbayar karena kita tidak datang ketika Allah hadir untuk kita. Maka mulailah datang dan hadir untuk Allah. Sebelum Allah hadir, hadirlah. Sebelum azan, hadirlah ke masjid. Sebelum azan lagi, hadirlah ke masjid. Hadirlah dan dekati Allah. Bila Allah sudah dekat dengan kita, tidak ada permasalahan tidak selesai. Allah akan ikut campur dan campur tangan untuk menyelesaikan semua kepentingan kita. Allah akan campur tangan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Subhanallah. Begitu indahnya ketika kita dekat dengan Allah. Tidak ada yang perlu kita takuti untuk saat ini. Mari semua kita dekati Allah. Subhanallah. Allah Maha menyelesaikan semua masalah kita. Saya Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Hanya satu hal yang membuat impian kita tidak terwujud, yaitu takut menghadapi kegagalan.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

selama ini santai-santai gitu ya, karena nggak ada ketetapan bahwa nggak ada lagi istilahnya anak sekolah itu nggak naik kelas kan. Tapi sekarang ada wacana nih perubahan kebijakan kenaikan kelas yang berpotensi ditetapkan dan juga diterapkan mulai tahun ajaran 2027. Jadi pemerintah membuka kemungkinan nggak semua siswa otomatis bisa naik kelas, tapi rencana ini masih dikaji secara akademik dan tentunya dengan masukan dari para ahli sebelum diterapkan. Ngomong-ngomong soal wacana kebijakan baru ini, teman Pro 2, atau yang bisa dibilang kayak kembali lagi ke kebijakan yang sebelumnya, kamu prefer yang mana nih?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Sport tourism yang bisa menarik kunjungan wisatawan sekaligus juga menggerakkan perekonomian rakyat. Untuk kamu yang suka paragliding atau sekedar penasaran gitu ya, pengen lihat serunya seperti apa sih, kamu bisa merapat nih ke kawasan Gunung Mas ya, dari tanggal 13 besok sampai 17 Oktober 2026.

0: Sore Ceria edisi kali ini sampai di sini. Sekaligus mengantarkan kamu ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC Music Live Chat edisi kali ini, teman Pro 2, yang juga disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi lain waktu. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: Udah tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Pasti sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Podcast. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok,
0: benar,
1: pastinya akan kurang banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Yes. Ya, kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ais.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ais.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Loh kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yo, iya bener banget teman Pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruin malam hari ini, yes, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur sore ngebuas banget nih.
1: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo. Kita ketemu di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa.
1: Baik, luar biasa.
0: Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
2: Yeah.
0: Ya.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu, yeah, mini album perdana.
2: My baby album.
0: Oh iya.
2: My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai. Jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini.
2: Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan OE, tapi ya.
1: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi. Bener. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah aku kan join acapella intens 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
2: Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget. Ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue udah tahu.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu, udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan, karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu, jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: enggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget enggak sih?
2: Let me tell you, sosmed sih. Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana
0: jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku tuh jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
2: bisa keluarin fisiknya.
0: Bener benar. Ya, ya, itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja. Iya,
1: collectible item aja gitu loh. Iya, iya, iya. Menarik.
0: Gakil.
1: Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Alright. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta,
0: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
0: Itu dia. Love cycle, fase bro.
2: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya.
2: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music
2: Live Chat.
1: Dan masih bersama Kak Christine.
3: Hey.
1: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
2: Betul.
1: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
2: Yeah. Aduh.
1: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga. Ini sih.
2: Kebayang sih.
1: Jujur sih. Benar. Tapi sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
3: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan, banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayak orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
2: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
3: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya? Nggak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
1: Iya, benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
3: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
2: Menertawakan kesedihan.
1: Bener.
2: Ya.
3: Makin cantik loh.
2: Betul.
3: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
1: Betul.
2: Tuh, dengerin tuh.
1: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
3: Semua emosi
1: dari
3: ada.
1: Dari jatuh cinta, sakit hati,
2: berbunga-bunga.
3: Kalian lagi di fase mana nih?
1: Fase mana ya?
2: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
1: Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
2: Pasti.
1: Alright. Oke. Alright.
2: Tapi itu ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP ini kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
1: Bener. Dirayakan.
3: Salah satu eventnya.
2: Kenapa Kak Kristi milih Pilates gitu?
3: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus

0: Enggak. Doang ya.
1: Enggak dong, kan baru
2: iya, rilis. Iya. Jangan.
1: Setor hafalan dulu. Okay. Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girls.
2: Nah, ya.
1: Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Ya. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
1: nih.
2: Judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
1: Kebetulan enggak ada.
2: Ada enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
1: Okay.
2: Aku Pisces dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi.
1: Okay.
2: Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena misalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Karena menurutku connection is so important.
1: Gitu.
2: Dan nomor dua, jadi lu Pak tadi apa bilang? Pisces. POV breakup-nya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gua lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gua udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
0: Just wait ya, just wait ya.
1: Wow,
0: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
1: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
1: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya,
1: bener-bener.
0: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
0: ketriggernya belakangan ya.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
0: Makes sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
1: Bener.
0: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sekarang.
1: Bener.
0: Sudah berpikir ya.
1: Menjadi Pisces yang dewasa.
0: Iya. Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
1: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
0: Dear Pisces.
1: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
0: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
1: Lionel Messi ya?
0: Bukan. Udah gak di Barca juga kan? Neymar? Udah juga gak di situ.
1: Oh gitu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan

0: menakutkan ya, soalnya it's so personal.
1: Yes.
0: Aku takut kayak orang-orang peduli nggak ya, tapi justru kayak seru gitu loh.
1: Yaudah
0: terbuka
1: aja.
0: ini adalah superpower sebagai singer songwriter juga. Iya, storytellingnya sangat kuat dan ya di toko lagi Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta.
1: Oh.
0: Iya kan abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja, I'm happy gitu. Yeah. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta ini, cinta yang
1: datang
0: ke aku.
1: Bener,
0: love
1: bener,
0: found
1: bener.
0: Me dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
1: Wow.
0: Dan pas banget juga. Kisahnya di taman bunga taman juga jadi sama gitu loh.
2: Keren banget ya.
0: Iya.
2: Itu benar-benar randomly aja gitu kayak tiba-tiba ya ada gitu.
0: Ya enggak boom gitu namanya. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya, aku takut. Itu namanya love bombing.
2: Iya, ngeri.
0: Udah oke lah, udah aman terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
2: Wow, dan kota yang indah juga ya
0: indah
2: pastinya.
0: Indah juga. Dan betul. Aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
1: Betul.
0: Bunga-bunga di Bandung.
1: Betul.
0: Bekasi.
1: Bekasi.
0: Apalagi?
1: Betul.
0: Apalagi?
2: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan? Bisa. Rame kan?
1: Rame.
2: Cucu rame.
1: Betul.
2: Bisa juga
1: gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
0: Bener,
1: gitu
0: kan. Iya. Bonus point kalau B juga.
1: Iya bener. Alright.
2: Oke.
1: Gitu ya. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
2: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
0: Fall in love dan stay in love.
1: Stay in love.
2: Oh, stay in love.
0: Soalnya kalau enggak legit kan aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know. Lu harus layak gitu.
1: Betul.
0: Iya. Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya. Aku tulis lagu for the girls gitu loh. Selalu for the girlies.
1: Bener.
0: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
1: Bener.
0: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
1: Bener.
2: Tapi kalau kata Rihanna nih kak, katanya we found love in a hopeless
0: another
2: place.
0: Another Pisces girl. Iya kan.
2: Tapi ini agak kontra nih kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
0: Kalau aku bukan hopeless ya karena Taman Bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected place.
1: Yeah.
0: We found love in an unexpected Taman Bunga.
1: Nah, iya benar itu dia.
2: Nice. Another POV from prices ya.
1: Iya. Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
2: Apa tuh?
1: Ada rahasia dulu deh.
0: Itu rahasia juga lagu baru.
1: Oh iya. Yeah. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
0: Tentang, tau gak sih? Kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita aduh jangan deh tapi kan jadi lebih seru nggak sih kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru gitu. It's not that deep I was just having fun.
1: Iya.
0: Tuh kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, ya whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
1: Benar itu kuncinya.
2: At least lu jadi lagu gitu.
0: Iya,
1: Cuan dan fun. Betul.
2: Oh gitu.
1: Yeah.
2: Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
0: Yeah, for fun aja. Yeah, just wanna have fun.
1: Bener.
2: Itu juga fase berarti ya.
0: Menarik.
1: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
0: Nah ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang, gue nggak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, oke, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
2: Keren ya.
0: Lagu anthem para cegil.
1: Para cegil.
2: Anthem para cegil.
1: Para cegil berkumpul di sini.
0: This is for cegil.
2: Seru ya kalau dibayangin, berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney tuh, masih kayak emosi sendiri.
0: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
1: Seru sih.
0: Tergantung mood.
2: Tergantung mood.
0: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
1: Aduh. Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
0: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan.
1: Iya,
0: aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget, banyak siklus love cycle ini.
1: Betul.
2: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
1: Oke, dan terakhir ada Love Again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
0: Enggak, kesiapan untuk move on.
1: Oh, move on.
0: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
2: tikus,
0: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
1: Iya,
0: jadi ya gitu aja ya. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
2: Menarik
1: ya.
2: Benar. Ini lagu untuk para reds ini dia. Untuk para reds itu.
0: Untuk para perempuan meninggalkan si reds.
1: Itu dia.
0: Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa, oh, lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
1: Menarik. Alright.
2: Keren.
1: Ini seru sih.
2: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
1: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats.
2: Yes.
1: Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
2: Betul, Den. Untuk lo tikus-tikus di luar sana.
1: Aduh.
2: Bye-bye.
1: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
2: Here we go. Music Life Chat.

0: Still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Move on menyenangkan.
1: Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham kenapa tuh? Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
1: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto, aku juga alto, dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly, jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin gak?
2: Indonesia, Nikila.
1: Oh,
2: ini keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh. Di apa itu kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Nikila benar-benar bikin genre sendiri. Menurut aku itu keren banget gitu loh.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya. Dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya crazy.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Alan.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan. Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya? Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awalnya.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Ya, hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu Kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau it saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasa yang
1: achievement ya.
2: Achievement. Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawab ya Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut Kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favoritnya.
1: Iya, susah ya.
0: Susah ya.
2: Benar. Menurut aku aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena liriknya se-vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: ya? Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
0: Susah banget ya? Benar.
1: Wow. Dua berarti.
2: Dua lah.
1: Dua deh. Dua boleh ya?
0: Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya. Yeah.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu, karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini, karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi pun Kak Kristi gak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Alright. Ya udah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory. Itu apa tuh berarti?
2: Boleh pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton, di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan ada lah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gue pake janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Gokil. Luar biasa.
1: Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget bro.
0: Bener, berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Di seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dancing. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
1: Indonesia.
2: Jangan lupa request juga.
0: Betul. Alright.
1: Oke.
0: Thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
2: Thank you so much Kak Christy. Udah undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu ya.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Brodua. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: And
2: Christy pamit.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Info Pro 2.
0: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk informasi pertama, Janice Chen melangkah ke babak kedua Wuhan Open 2026 setelah menaklukkan Aoi Ito Senin 12 Oktober 2026. Petenis Indonesia ini menang 2 set langsung 6-3, 6-1 dengan keunggulan dalam perolehan poin dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Pertandingan babak pertama tersebut berlangsung di Court 2 Optic Valley International Tennis Center Wuhan, Tiongkok. Janice mengumpulkan total 62 poin sedangkan Ito hanya mampu meraih 42 poin sepanjang pertandingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Manchester City berupaya menjaga konsistensi di Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah meraih kemenangan 3-0 atas Liverpool di Stadion Anfield Minggu 11 Oktober 2026. Di tengah hasil positif ini, Enzo Maresca menyoroti situasi yang dihadapi organisasi klub setelah lebih dari satu dekade meraih berbagai gelar. Mariska menilai situasi ini bukan hal yang menyenangkan untuk pihak-pihak yang telah lama menjadi bagian dari organisasi klub. Dia menegaskan proses terkait persoalan tersebut masih berlangsung dan hasil akhirnya belum dapat dipastikan. Sementara itu, kemenangan atas Liverpool menjadi bodang penting untuk City dalam persaingan Liga Premier Inggris musim ini. 3 gol kemenangan City dicetak oleh Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Ryan Cherki. Tema Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Alright, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Arda di Jika Malam. Jangan galau malam-malam ya. Saya nemenin kamu sampai dengan nanti di jam 12 malam. Dan seperti biasa jam 8 ke jam 9 kita bakal ngomongin komunitas. Komunitas apa yang bakal kita bahas di malam hari ini? Itu adalah komunitas jam. Walaupun pernah dulu kita bahas komunitas jam, tapi saya mau lebih spesifik lagi, teman produk. Kita bakal ngomongin soal komunitas jam tangan diver atau jam tangan yang dipakai buat nyelam biasanya. Ada banyak sebenarnya, tapi kita bakal fokus sedikit ke Seiko Diver Indonesia atau SDI, teman produk. So, ditungguin aja bahasannya kayak gimana. Yang jelas saya mau puterin dulu beberapa lagu untuk kamu. Jadi langsung aja lagu pembukanya untuk malam hari ini ada Jadi Milikku. Ini Smash featuring Om Leo, teman produk untuk kamu.

0: Oke, tempat pro 2 ya, kita lanjutin nih. Seiko Diver Indonesia ini bukan sekedar tempat kumpulnya pemilik jam tangan, melainkan wadah edukasi juga. Wadah edukasi sejarah, horologi bilangnya. Kemudian juga pelestarian, restoration, dan apresiasi terhadap fungsionalitas tangguh arloji penyelam Seiko gitu. Meskipun menyandang nama Seiko ya, komunitasnya sebenarnya terbuka juga untuk para pecinta jam tangan, tool watch secara umum. Jadi bukan cuma Seiko sebenarnya. Terus SDA itu dikenal sebagai atmosfer yang sangat suportif, baik untuk kolektor senior yang berburu seri vintage misalnya, maupun yang pemula yang baru membeli jam tangan mekanik pertama mereka. Dan kegiatannya ada kopdar ya, sama gathering. Ini pertemuan yang skalanya regional, biasanya ada per kota atau per wilayah, sampai dengan skala nasional. Biasanya itu di apa ya, annual anniversary gathering gitu ya. Ini untuk apa namanya, free shot bareng, edukasi keaslian part, sampai dengan tukar menukar jam gitu. Terus ada juga proyek jam tangan edisi khusus. SDA itu beberapa kali melakukan kolaborasi resmi dengan Seiko Indonesia maupun komunitas selam ya, seperti kayak Padi misalnya gitu. Ini untuk ngerilis jam tangan edisi terbatas yang hanya bisa dipesan sama anggota resmi. Ada juga edukasi sama workshopnya ya, berbagi ilmu mengenai cara mendeteksi komponen palsu ya, terus ngerawat mesinnya misalnya gitu, terus tips-tips restorasi jam tangan diver antik gitu. Dan ada apa, aksi sosialnya, ada SDI peduli teman berdua, penggalangan dana misalnya ya, penggalangan dana dan bantuan sosial yang digerakkan sama para anggota pada saat terjadi bencana alam di Indonesia gitu ya teman berdua ya. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?

0: Elemen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Oke, kita lanjutin lagi ya, ekosistem platform SDI. Jadi grup utama Facebook ya, edukasi dan diskusi. Ini fokusnya berbagi foto jam atau words of the day. Terus kemudian mungkin tanya tentang spesifikasi, memverifikasi keaslian jam tangannya sebelum beli ya, lagi cek gitu. Terus bahas sejarah seri ikonik, misalnya kayak SKX, Sponsor, Tuna, Sumo, Samurai dan lain sebagainya. Terus aturan ketatnya adalah dilarang keras untuk transaksi jual beli atau ya FJB gitu ya, karena dia bukan FJB. Terus promosi dagangan ataupun menampilkan harga di grup ini supaya kualitas diskusinya tetap terjaga. Nah, beda lagi ekosistemnya tuh ada dua teman bro, dua kalau di SDI. Jadi yang pertama itu adalah grup utamanya yang fokusnya untuk itu, grup keduanya baru FJB Facebook gitu, pasar sekunder atau second hand market yang aktif banget untuk berburu jam tangan Seiko bekas berkualitas. Terus ada modding part juga sampai dengan strap itu ada, dan transaksinya wajib juga mematuhi format jualan yang jelas, dan komunitasnya mengandalkan sistem rekber, biasanya ada adminnya atau verifikasi reputasi seller untuk menghindari penipuan. Instagramnya juga ada teman berdua. Itu juga sama. Galeri kurasi foto-foto terbaik dari anggota. Terus kemudian biasanya ada pengumuman-pengumuman penting juga. Ada acara penting gitu, itu dipasang di situ. Dan dokumentasi sejarah jam tangan penyelam Seiko. Gitu ya. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih di jaga malam juga. Jangan galau malam-malam, masih barengan Arda untuk malam hari ini. Informasi pertama ada nama Dr. Doom yang jadi sorotan setelah mencerdas film Avenger Doomsday. Itu menampilkan sebutan baru yaitu Lord Doom. Ini memunculkan spekulasi mengenai identitas dan juga peran karakter yang diperankan sama Robert Downey Jr. dalam Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2. Kalau kulansir dari The Direct di 12 Oktober 2026, si sebutan Lord Doom itu muncul pada label figur koleksi Funko Concept Series, dan produknya menampilkan desain kostum Dr. Doom dengan sejumlah perubahan visual. Merchandise-nya menggunakan nama Lord Doom, bukan Dr. Doom seperti sebutan karakter selama ini. Tapi nama tersebut ini juga belum memastikan sebenarnya perubahan identitas karakter dalam film gitu. Nah, figur koleksi ini menampilkan Dr. Doom dengan kostum yang berbeda dari penampilan sebelumnya. Desainnya memperlihatkan elemen busana kerajaan Latveria termasuk bendera negara fiksi yang ada di bagian dada. Sebutan Lord Doom sebenarnya selaras ya dengan gambaran Victor von Doom sebagai penguasa Latveria. Tapi Marvel belum mengkonfirmasi nih secara resmi bahwa film tersebut juga akan mengganti nama Dr. Doom menjadi Lord Doom. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RRI Bogor, teman terbaik kamu. Hari Artritis Sedunia ini diperingati setiap tanggal 12 Oktober untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit yang mempengaruhi sendi, teman Prodo. Jadi, peringatan itu tuh jadi pengingat untuk kita gitu ya, bahwa penderita artritis itu tetap bisa olahraga dengan memilih aktivitas yang sesuai dengan kondisi tubuh. Nyeri dan juga gangguan sendi itu sering membuat para penderita artritis itu khawatir untuk olahraga. Padahal aktivitas fisik yang sesuai itu bisa kok tetap membantu menjaga kemampuan bergerak dan juga mengurangi gejala. Artritis sendiri itu istilah ya untuk berbagai kondisi yang mempengaruhi sendi dan jaringan di sekitarnya. Nah, gejalanya itu berupa nyeri biasanya, bengkak, terus kekakuan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, menurut Layanan Kesehatan Nasional Inggris, olahraga teratur itu bisa membantu penderita artritis menjaga kelenturan sendi. Aktivitas fisik ini juga membantu memperkuat otot yang menopang sendi dan juga menjaga kebugaran tubuh. Meskipun begitu, jenis dan intensitas olahraganya memang perlu disesuaikan lagi dengan kondisi setiap orangnya. Olahraga yang terlalu berat atau dilakukan tanpa persiapan itu malah bisa memperburuk keluhan pada sendi tertentu. Nah, salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan mungkin berjalan kaki dengan intensitas yang ringan gitu, atau berenang, teman berdua gitu ya. Dan ini adalah aktivitas-aktivitas yang berdampak rendah yang memberi tekanan lebih kecil pada sendi, teman berdua. Terus selain latihan aerobik ya, latihan penguatan otot dan peregangan itu juga jadi bagian dari rutinitas olahraga. Program latihan itu memang sebaiknya juga disesuaikan dengan kemampuan tubuh dan kondisi sendi yang terdampak gitu. Teman berdua ya, nanti kita lanjutin lagi dengan informasi yang lain.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Nomor 2 Lito Pictures ini ngerilis trailer dan juga poster kedua People Pleaser di hari Senin 12 Oktober ini. Drama genre komedi yang mengangkat kisah tentang orang-orang yang susah untuk nolak permintaan orang lain. Produser dari People Pleaser, Andi Suryanto, itu bilang bahwa ini film merupakan langkah baru untuk rumah produksinya. Dia mengangkat film ini berdasarkan fenomena gak enakan ya, dengan cerita yang tidak dibuat sembarangan. Jadi idenya itu datang dari penulis Evelyn Avnilia yang tertarik di fenomena sosial gitu. Menurut Evelyn, People Pleaser ini adalah orang-orang yang sulit nolak gitu, dan masalah ini seringkali malah timbul di kehidupan sehari-hari. Evelyn itu bilang bahwa fenomena People Pleaser muncul saat seseorang sibuk menyenangkan orang lain tanpa memikirkan kesenangan diri mereka sendiri. Dia yang mengangkat peristiwa sehari-hari supaya penonton merasa itu kisah mereka, tetapi tidak mau membuatnya menjadi film yang terlalu berat untuk ditonton. Nah, sutradara People Pleaser, Bobby Prasetyo, itu bilang bahwa orang baik dan People Pleaser sebenarnya mirip dan sebenarnya bisa dikaitin. Dan ini disampaikan si Bobby ya, saat ditanya perbedaan keduanya gitu. Jadi kalau menurut dia, People Pleaser itu udah pasti orang baik, tapi orang baik belum tentu jadi People Pleaser. Itu mungkin definisi yang paling gampang menurut Bobby. Bobby menilai sikap ini lebih dilandasi rasa sungkan yang lekat dengan masyarakat Asia. Mawar De Jong, pemeran Karina, itu bilang juga seorang People Pleaser, dia bilang gitu, kalau dia tuh juga seorang People Pleaser, jadi dia paham rasa menyesal tokoh Karina setelah menuruti kemampuan dari orang lain, teman berdua.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu. Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, Teman Pro 2 ya, di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengan kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak Teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok malam di jam yang sama. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2 udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederic K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membuatmu sukses di masa depan. Tak peduli seberapa baik atau buruk hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur kamu masih memilikinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

demikian tadi teman berdua serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman berdua selamat malam, selamat beristirahat, dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM di Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir untuk menemani kamu di hari Selasa pagi kamu ini di Spada on Tuesday. Saya bakal nemenin kamu sampai dengan jelang siang nanti, sampai dengan jam 10 teman Pro 2. Kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini ya. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6. Karena sekarang nih, di pagi buta ini, yang masih gelap ini, kita punya Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu, oke? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti. Selamat mendengarkan Jazz Music Pro 2 FM.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupkannya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabarannya. Hadis Riwayat Bukhari.

0: Bang Jago, apa kabar bang?
1: Baik dong.
0: Gak kerasa ya, kita sahabatan udah lama banget bang. Ingat gak dulu waktu kita sering main voli bareng?
1: Yang waktu itu?
0: Yoi bang.
2: Udah capek nih Carlo, yuk pulang.
3: Ya yuk pulang Abang Jago. Abang Jago, kalau kita udah besar masih sama-sama enggak ya? Enggak ya?
2: Ya harus tetap sama-sama dong Carlo.
3: Oke.
2: Semoga persahabatan kita bisa sampai tua ya.
3: Janji ya Bang.
4: Tuh kan, persahabatan kita itu tercipta agar kita saling merangkul, melengkapi, dan memperbaiki.
0: Oke Bang.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo, halo, halo, tamu berdua Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu di Spada on Tuesday ya. Setelah tadi kita dengerin jazz musik Pro 2 FM, sekarang nih saya punya informasi-informasi terkini yang mau saya bagi tamu Pro 2 ya, biar kamu lebih ter up to date lagi. Begitu. Hari Selasa, tamu Pro 2, gimana nih, apa rencana kamu hari ini? Apakah ada yang mau sibuk-sibuk banget hari ini? Saya doain semuanya lancar ya. Dan semoga keberadaan saya untuk nemenin kamu di pagi ini, teman Pro 2, bisa membuat kamu bersemangat, bisa membuat kamu mendapatkan banyak hal-hal positif, sehingga apa yang kamu lakukan itu bisa mendatangkan keberkahan. Ay, sedap gak tuh ya? Saya bakal nemenin kamu sampai jelang siang nanti, sampai dengan jam 10, teman Pro 2. Selain saya akan update kamu dengan informasi-informasi terkini, saya juga punya lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmati, teman Pro 2. Salah satunya nih, di jam 6 ini untuk membuka perjumpaan kembali, saya mau kasih dulu deh lagu terbaru dari Lyodra dengan Pintu Hati untuk kamu, teman Pro 2.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu deh lagu dari Arsy Widianto yang mengcover lagu miliknya Kahitna dengan cerita cinta. So, nomor 2, selamat menikmati lagu-lagunya dan nanti saya bakal balik lagi dengan informasi perakiran cuaca.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: Baca Hari Ini.
1: Oke, nomor 2 informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini bakal kita ketengahkan ke ruang dengar kamu ya. Seperti setiap harinya nih kita menerima kabar ini dari teman-teman di Stasiun Klimatologi Jawa Barat nomor 2 tentang kondisi atau perakhiran cuaca wilayah Jawa Barat. Maka dari itu nih, di sana, di seberang sana sudah ada rekan kita dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, ada Astri Ramawati yang bakal nyampein ke kamu terkait dengan informasi perakhiran cuacanya tahun Pro 2. Seperti apakah cuaca hari ini? Yuk kita sama-sama simak, ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menyapa kembali Sobat BMKG dan juga pendengar RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang bertugas untuk pagi hari ini. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Hari apa nih? Hari Selasa tentu saja, 13 Oktober 2026. Mengawali kegiatan hari ini dengan informasi perakiran cuaca, mudah-mudahan bisa membantu Sobat BMKG untuk berkegiatan dengan lebih lancar begitu ya. Di pagi hari ini secara umum cuaca pada kondisi cerah berawan, dan hingga menjelang siang hari nanti juga secara umum cerah berawan hingga berawan, namun pada menjelang siang terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal yang diperkirakan akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan juga Kabupaten Sukabumi. Untuk siang hingga sore harinya diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, kemudian juga Kota Sukabumi. Sedangkan potensi hujan yang lebih signifikan, yakni hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada skala lokal, diperkirakan akan terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sukabumi. Untuk malam harinya, hujan diperkirakan masih akan bertahan di beberapa wilayah, yakni di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi, dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan pada dini hari diperkirakan cuaca akan kembali membaik dengan kondisi secara umum cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada rentang 17 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembaban udaranya berada pada rentang 40 hingga 95%, dan angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Kami menghimbau untuk selalu waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal dan durasi yang relatif singkat antara sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Sukabumi. Yang lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan juga up to date tentu saja melalui official platform kami di aplikasi mobile Info BMKG, serta di media sosial kami di @info_bmkg dan juga BMKG Jawa Barat. Nah Sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk tetap aktif juga, namun tetap dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang ada. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak untuk Asri Rahmawati dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Ada potensi hujan yang nomor 2, jadi jangan lupa bawa payung, bawa jas hujan, terus pakai pakaian yang cocok juga nih. Walaupun mungkin nanti ada potensi sempat panas dulu teman Pro 2, tapi gak ada salahnya tetap bawa jaket ya, biar kalau nanti hujan kamu gak kedinginan.

0: Begini, begini, begini,
1: begini, berita pagi ini.
2: Nomor 2, kemarin itu heboh banget ya. Ada beberapa akun di sosial media mengunggah video adanya kericuhan di wilayah Bogor, di daerah Bang Barung situ ya, nomor 2 ya. Terus simpang siur nih, ini kenapa nih, ada apa ya kan? Wah, banyak lah yang mencari tahu, termasuk saya tuh. Karena ada yang videoin dari dalam mobil, ada yang videoin dari di atas motor, ada yang videoin dari atas rumah ya kan. Intinya ada kericuhan nomor 2. Ternyata nih setelah dicari tahu ya, dan beberapa rekan-rekan media ini mendapatkan laporan kalau misalnya kericuhan yang terjadi itu dikarenakan ada sejumlah penagih utang atau matel terlibat keributan dengan beberapa warga di Bogor Utara, Kota Bogor. Dan akhirnya 4 orang yang diduga matel diamanin sama polisi nomor 2 ya. Begitu pihak kepolisian sendiri nih melalui Kapolsek Bogor Utara Kompol Enjo Sutarjo ketika dihubungi bilang awalnya pihak kepolisian menerima pengaduan dari 110 mengenai keributan di Bang Barung pukul 16.12 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya didatenginlah lokasinya. Keributannya itu dipicu 4 matel yang diduga hendak menarik mobil yang dikendari seorang perempuan. Dan mobil itu sempat dikejar hingga dihentikan di Taman Coret-Coret Kota Bogor tahun Pro 2 ya. Begitu aksi matel sempat memancing emosi warga sampai sempat jadi sasaran amukan massa. Dan polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan keempat matel untuk menghindari keributan besar tahun Pro 2. Viral banget nih videonya, mungkin kamu juga ada yang lihat ya. Dan untuk yang penasaran kira-kira tentang apa, nah inilah informasinya sudah kita sampaikan ke kamu tahun Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

Tahun kedua, kamu sadar nggak sih kalau misalnya kecepatan internet di negara kita ini masih tertinggal jauh dari mayoritas negara di Asia Tenggara tahun kedua ya. Berdasarkan Speed Test Global Index, Indonesia menempati peringkat ke-70 dunia untuk internet mobile dan juga posisi ke-113 untuk fixed broadband, kalah dari sejumlah negara tetangga tahun kedua ya. Nah, berdasarkan laporan dari Speed Test Global Index yang teranyar, kecepatan unduh internet mobil Indonesia, internet mobile Indonesia mencapai 66,34 Mbps ya. Untuk unggahnya 19,80 Mbps dan latensi 20 ms. Yang bikin Indonesia sampai batuk saya. Yang bikin Indonesia naik 2 peringkat dari bulan sebelumnya ke posisi 70 dari 102 negara di dunia. Tahun kedua ya. Kalau misalnya di Asia Tenggara, Indonesia hanya lebih unggul dari Filipina dan Laos saja. Sedangkan dengan negara tetangga lainnya, itu masih kalah jauh tahun kedua ya. Vietnam itu 219,93 Mbps. Malaysia 165,32 Mbps. Singapura 164,35 Mbps. Thailand 143,45 Mbps. Dan Kamboja 111,90 Mbps. Indonesia 66,34 Mbps. Jauh banget ya. Kebayang nggak sih? Berarti kan kalau di negara lain tuh udah segitu cepet internet tuh, tak tak tak begitu buka tuh, sat langsung masuk dia ke website yang kita pengenin gitu ya. Mudah-mudahan sih survei seperti ini nih bisa bikin kita memperbaiki diri kita sendiri tahun kedua ya. Semoga speed internet kita bisa cepat juga seperti negara-negara tetangga kita. Belepotan sih ini ngomongnya.